0: ke sena o go tsitsi rima matiana ano ka se pele go tane le bokwane ndi selta mola mo hale mo na nda te mo khobala ka sa phoko sa pense a me dia palla nga ho rima mme tuma na nda de skuku lu le koko la khuri ya go sa ukutsi ni fowu e go pa ile
1: ka la gatole ka magethe
0: e nita le o se ke tiane na malisa thojane e nita Nanti ada kalau Maria, kene, aku hujannya lama mukai, kamu lembuwa, ampulela, siapa lagi yang ampel mati je na, kita bila je hasil sini so.
1: Eh, nanti ada.
0: Esok kamu lembu.
1: Kamu lembu nanti, tu sebedi je.
0: Kene ke, lembu amat makhabani. Kaman ka atolwane banna ate se a tsamaya kanana ke re mme ke phosa ke lapa ntate banana ba ipatile ntate nane ntekele teng
1: o ntse le teng ntate mogolo tswela pele
0: Ini tadi sekata maguana, asin lelu kaman kaman sini ane anti nyeri sese malai tak tujuan kaman sini ane kau, kala. Semasa kali beli lelu hulu, semasa lelu kaman kau terbalik seka. Kini ne hisetak sabulaya house lagi. Kiri mehdi sama aku pasin saluna. Kiri me pesu arsabat tak asli. Kiri me apa masih cerita yang menatu agak terbalik juga. Kiri kuno nale jatuhnya ni mengalap kalina. Kiri kuno awal lepa utule kira dia mukul walau pala sebagai anak jema telaga mana paman dia gamane kira dia dia lama kena selasasi ah kita jadi kalian
1: eh entah ada
0: angaca kela Kita masih tinggal wanita berhala bandar haji samudra. Injil ini kalian. Kita kita demo hululun. Lagu ini tabulah musang. Masih kini sampai sahaja jemute. Usir nuti. Kita merah jolim muli mau. Kita ne kuruani emu chana. Kita mencari kuku tu, kemudian cari kuku. Kita ne kuri nak, kamu semua pergi kincir ini cari anak anjir anjir sela. Kita kalau mungkin juga mencuci kita
1: tidak lagi boleh.
0: Kamu tahu, kamu jadi juga mulu.
1: Ini
0: jalan nasib hati. Ini si salam ini ni sesuatu yang mungkin awak muncul mana. Ini kita juga mana kita sama hati. Kita juga luka lau. Pula mahu kamu kena anti meri sejak malam tadi jadi kamu juga hati kau. Ella anjing ayam di dalam mana? Kita terus batasi. Aku ajar tu, mama tiada orang nak ajar tu. Ibu jauh tanah lupa kau ni. Ibu cerita malam malam mana antara tu mak kuala tu sabtu ke sabtu. Semua media kalangan ayah orang muda. Ibu melaya, ibu tu kita ni nama antara tu jangan cepat telekan ni lah.
1: Eh, antara
0: malam malam, tuka. Macam ni jelah pergi tu. Ibu, phila ke a nyamela
1: nyame
0: nyamela.

0: Kailita.
1: Kalau kata orang macam ni.
0: Kau film itu mahal.
1: Kau tu jangan sah omong ni. Kau tu jangan dah jadi kata orang asal. Tunggu panjang dia nak masuk. Dia nak masuk isom di sini sahaja lepas. Anda tu mahu cium hari tu, anak kamu tu wasan kamu sihir. Cello ya, jaga cara betul di supra cara tu. Kami tu yang tiga macam siapa ni dia tu? Kuri mungkin siapa tu awa? Atau bawa saya bantu bahu cici. Kau suruh tu kita lewat si servis mana datu yani?
0: Kau eh,
1: untuk

Mamedi wa selema sa sotu ke o dumedisa le gona go amohela letsatsing la kajeno re letsatsing la mashome a mabedi a metso e supileng. Go di ke a bogobedi selemo ke dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Ga ke na lenanong la go tloa telego ya metšhatšhane ge le metsotsong e dileng ke le go e lesome ka moga gora ya botshelela go tloa telego ya metšhatšhane setšhaba phelo tsotlhe. Lenanong le tlhophisitswang kgaso selemeng sa lesotho lefapha la ditaba le ditaba tsa mogao gago. Lena lana lo fa ditaba ho hlama ka le mafapheng a muso me khatlo e ke metseng metseng le metsaneng ya Lesotho bo hlahisi bo la ka jeno nana e bile batlaba la hlophisetswa gaso ke mme go pohledi go tlelebelwa moyeng ke thabo sisa ka metšeneng ga tlo sebetsa jalo le Selina mo ho hlama mabedi dilela gona ho kwa gona ka jeno kgetsi ya tela e o tshwaretse dife.